cikin ciyayi na mafi hanyar da za ka gata da kayan tallan ɗin takarar da bin san menene manufofin da shi ɗan takarar yake kai a kan zaɓa shi da manufofin da yake idan ya samu mulki zai masa ga irin matsalolin da suke damunsa ga irin aikin da zai masa to talaka sai wannan ita ce gaɓar da

0: ba aka sanya.
1: Donin ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sa da

ibnu Rasul Islam, kaya dua jenis, kaya dua ikan kabun cembayan ni, kaya dua ikan nang kabun cembayan ni, zulsh kabun cembayan ni, inna sama awal basar ruhul ibadatul ilahiyah masyaAllah, cik ya, anda kerja bermaaf.

yang tersebut. Syukurlah ibadah berkawanan dalam pemilihan kita. Sekarang yang saya ajar, dia memakai sedikit di mana sebuah isyari wa'angkali jauh. Sebuah diri dan sambanglah dapat dari. Karena kalian terdapat sudah dari amal ada dari amal terakhir yang bersatu dengan tadi. Masih bilang, apa yang datang dari amal kizuri? Masih bilang dalam kizuri. Karena kalian, sama kezara jawab, bukan kenapa masih bilang dari asing bilang. Ya, kadang-kadang ada.

0: Rapat majelis koordinasi
1: dengan apa?
0: Langsung oleh rekan pun begitu. Mereka dah asyik kerja. Bukan ini juga. Bukan yang berkali juga. Ansar saya ada yang kau cuci pun. Anak jadi bersama syirik itu sudah dihukum. Kalau yang berhenti itu jadi orang tak cinta apa. Jika dia berbicara lagi, kaya. Asyik. Ini mungkin ada lagi yang Allah SWT. Kalau kita lembaga sekarang, kalau ini. Cibi ambang kau, cibi ambang mereka sahaja. Mereka ini tak berikan duit juga. Berjaya, berjaya sahaja. Kalau tak jaya, kalau tak masih berjaya, stasi lain. Yang dia dia harus saya antar beliau ke mana? Yang memilih mereka orang kalau lagi. Kau mana tu orang yang memilih ini?
2: Anak naik ini,
0: saya antar beliau. Allah memberi. Dia sudah berusaha sekar lagi. Mati sama tu. Allah memberi. Dia ambil kesini sampai dia rasa baiknya. Dengan waktu dia Allah sudah memberi Allah. Amat semua aku ayuh sedang berada di sini masuk sini. Okelah, melihat ini, melihat itu juga ada seorang yang iman kepada Allah, Subhanahu Wataala, Dewa, Bangsa. Walau hendaklah ada, nanti bah, aku berfikir ada kuasa si, masalah di dalam muka, muka lepas nanti bah, ada ambang itu. Masalah ini sudah abang dia beri. Kapan ada? Assalamualaikum, Alhamdulillah. Hello, hello, hello, hello. Ah, Islam, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kan semua amun sih Allah beri kepada kita. Ya Allah, hello, hello, apa? Ni mana cakap amun sih? Hello, hello. Ni mana cakap? Kalau ada macam tu, banyak macam macam ni. Kita betul betul ini banyak macam ni. Kita tak boleh mana. Jadi, kalau ada macam ni lagi, kau wajib lah kalau ada orang yang kau nak hantar untuk jual amun sih. Kau mana simbol ini? Kalau macam mana kau masa? Jadi orang yang hantar macam ni, siapa pun yang ada pun mesti lepas. Ah, bapak pun pun ini mesti siapa pun dia ada. Kata mereka ini makanya imba berkaca. Sebab Allah sebab imba insan yang lebih khusus. Sebab berkaca Allah berkaca. Ia berkaca anda tahu jadi siapa. Kata mereka ini, ya ini orang waktu waktu jam bersatu sahaja semua yang ini dan macam ini. Ia jadi apa sahaja. Mesti dia adalah orang. Kamu sendiri wajib ini akan tak. Kalau kita berkaca semua kerja insya Allah ada. Ada pasang. Kali yang ini mesti makanya. Kalau kita mencari sumber yang jujur, ada yang sudah mencari. Allah mencintai orang yang beriman. Bila ini berlaku kepada orang yang beriman, wajib dibayar oleh Allah. Semoga terjadi. Terjadi. Kalau dibayar oleh orang yang beriman, dalam bandar. Kalau kita mencari hal seperti agar kita dalam ini menjadi orang yang beriman, seperti itu kita akan berbuat baik sih. Kalau kita hal seperti agar orang yang beriman, kita akan berbuat baik. Kalau kita mencari sumber yang maha, itu maksud maksud apa? Itu maksud sumber yang beriman. Kadang kadang bank bermaya dengan cincin hati muda ni, harga phone online, bank internet berbunyian lewat dunia kerja, ada nak berpesan kasar, kerja mana? Tak ada nak beri. Allah, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah katakan, badan kita sudah berbunyi kawat kerana Allah ayatnya aku mengajar kita berbadan kita adalah zat yang berbelah yang adalah untuk berbelah yang berbelah. Amal tu, sebab itu kita bersih kalau bersama hari lagi sih. Kadang kadang bank dengan nama dan Cinti beri muka ni. Kadang kadang ambang dah. Tiada sesuatu. Kau kasih sekolah kalau online business dah juga mana. Cembiri mana ni? Jadi kalau online business, kalau sampai pergi cembiri mana ni? Entah itu orang mana tu benda yang mana lagi mana. Kadang kadang orang mana? Siapa yang siap? Kadang kadang ada. Kalau Israel ni, ada muka lama. Mana Israel di sini? Kita belum dah. Belajar macam ni. Kadang kadang ada. Kalau ambang mana? Ayam. Dia berkata, dia bukan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Amsa Rasulullah. Ia berhubungan berkata. Masih, kata kita rawat di surat di Jalanda. Yang mana kita rasa rawat di surat di Jalanda. Itu kan kita masyarakat masuk untuk dalam si. Kita rasa kita ingin di surat di Jalanda. Kita berkata sekiranya. Kata kita. Kata kita kini kini orang yang juga. Waktu bahawa Aji Mahmud juga ni. Waktu bahawa. Saya menunggu kata kita kini kini. Selama juga bahawa Maharaja juga ni. Aku ni kini. Bukanlah bukan masalah, bukan sampai si, bukan sampai muka. Aku ambil dia, dia ansur dia macam apa lah, apa lah. Sekiranya saya sih, ini pun dia bising je, kan? Allah yang ambil dia, tapi ansur dia macam orang sahabat Muslimah atau sahabat Al-Bukhari. Ini cewa ansur dia Allah dan Abbas dan orang ayam yang dia sembunyi itu, atau sembunyi yang dia sembunyi itu, dia sudah bilang orang hadis beliau bilang ansur dia Allah beri ini, orang jadi bahawa itu. Isi Allah bukan ilah ilah Allah begina. Namun ilah Allah sahaja yang berhak untuk Allah begina. Tidak. Allah bersuara tuan bersuara tuan bukan. Oleh nama sama ini kita berharap sa alhamdulillah ya tambaye da su masabu da yawa lokacin mamakin babban mutum ya kirkire yana kallakan nan ba su dace ba hanyar ba su shiga cikin inda ba a dace ba cikin inda ba su dace ba a shi abin da shi ne waya lalacewar matasa shi ne lokacin su rashin tunanin gobe a halin da matasa suke ciki abin ya yi yawa kuma wannan sai iya laifin ƙara mata lamba wajen kula da iyayen shi ɗan uwa Rabbana sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal umar radiyallahu anhum yusma ba Allah sallallahu alaihi wa sallam dari sai ba futu sai sira ku fadan da ku kuma sun da baki amma imani halin da ku sun shi ku ba kada ku da ku tada dan uwan musulmi tayi bin al'awar su da bin sarkin su sai da dole da sai ba kullu da shi dole mun ga duwan da yake yira al'awar dan kwansa musulmi shi ma sai Allah ya gudu al'aurarsa da Allah ya kwale masa bayanin da yake da shi wannan kuma duk Allah wanda Allah ya kwale masa bayanin da shi to zai kunta ko a cikin gidan sa ne ko a cikin gidan sa ne kada ka wannan kada mu yadda in mu faɗa shi ne dinda ba za mu iya fita da wannan mu zo da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ni'imar da Allah ya mana wallahi ni ba shi babba amma sharrin da alfarin da rawa kai ne zai ne da bai mai inda shi ne kaitin kon Allah ka amfani da ira al-Qur'anta shirin da kace da kuma ake yi amfani imani da kake ba ana zaka kallon shi kala kala ka kallon shi kuma a cikin baitaka ka ga kansu kan